anagwanisa nomvura mbari asiwe mberi we matunge kogaroke hompa kunge dogoro narunye. Apanya me Maria ndia si nya serio na karapo mal 20 na kuharere rago mnange Veronica Visungu anagwanisa nomvura ntano ngano hompa karunga mgwedere kono mvura donunzi rusumo nonkondo doge owe hompa kutetu kisange siri. Apanya meka mpunzi na kwarero nane wange rago no tate wange rusumo rwa gavea. Apanya menya rupesa na kwarero rago mnange anagwanisa nomvura murongo na hampo ndatu asiwe mnange we. Odo hidonye dimwe vavuru kutuma kwetu parpero SMS anamakwarera nyirago. Vavana gwanisa mizuwa ganina.

Era tangan tare di mai tenang bodim odowa buru henak tuma ano parpenye ro SMS Asi rebi pemal 20 nak wari ramnange Veronica Visungu anagwane sanomvura ntano karonga mgwedere kunomvura donunzi rusumo rwa sister Emily apanyame kalenga ndi asi kampuzi.

0: Supervisor, tangan ni gue nak kira kau meno sergeant timbaran dah tundira muka bangko zopo mezua. Moro moro sergeant.
1: Amor nao.
0: Ewa.
1: Mu studio.
0: Awet tua wawa.
1: Iya.
0: Onyoko.
1: Awet nate.
0: Iya ro.
1: Kau tenda weningen.
0: Wali karere.
1: Kuna aku wevera ke diwa.
0: Ngaku aku ligue dera panat kasi kira yuni udigo.
1: Iya, kufut.
0: Tom tamburam.
1: Bandang kurves. Aka moraven hati rewe tu. Asis ajen kembaranda aku gimaira. Sekundera ke diva deka wangku. Kunda ke te unda unne kerja rupo kune. Beru ades negadiku dikmu video hana terapot terapu. Tunggu rasi. Inga vene yonganji. Inga wadi mabawa karasi petu no itawa. Naka choke za ruwa nti mabawa ndio hanaenda naka sapa ti mabawa ya nji kuna kunuwe na pabawa koko kukaravene kunuwe na pabawa ya singi hao ni huwa wana ni madara kuitavura wakumana kunuwa marovune wakupayura karu makende haa payura mkutavura tongura shuwa ya makende haya karu kwa kuninga kipita kusea oto ndi munu wakupita kona si mreme kipagujata padikende likona kutuyura likosho. Ani yoku imadhara kusitavara nayo ni kadi ya roe rangia usiku payasi pama kwa ya muhingi kadiana kusotera suwana kadiana kumona si anu hadi kumpando kusitavara tuninge shipamu ya muhingi nayo ni kuna maguruwa nsafo ni kadiana kusotera suwana karea chuanchuke ndia ambuande munu kodiyo shitu kukunge ila kenge tunatamba shi mungo yovike ila kenge si wike ne maiwa nwa na piti ni kadiku mahulufu kwa marangie kipakangie na mungo yovike ni mahuli ni yoku wezeru so tukuna kia kukungatwa finda wako ninga sipamu wako na kuyenda na wali kuyendele mkitavara kwa kuyenda wakini kumbado kitavara wako hana kuninga sipamu wako wali hana kushua pienda mungo yovike hana kutunda pamu kutunda madoro pa haende kukimukunda tongora kitavara yetu kutukume na ila transka privine makuina dimo fitavra kuindu kavene shi uienda norovede vede shi nge masiku payane wa makuina kanda hakuna kwa hamona shi tare ungeni modi adikuina wene mputa udi waru yendo kama kuna ru kuchokere fakachi makuina wane makuru fikuma adimo itavra etu ayo marovone hana ipichu haenda angi kanda hakuna kama hukuruke so tuwa idimo gawe tuwa ingishu ngeshi Yeshima rovu na kushana kunwa niko ninga kushana kwa umwa ya shagu hingi Yesho yu mwagokie mandirandi mapuro makushana kumi sa kumberewa ni kutuwa na kumanomu raito tatapanga kingeshi zomu rundo 081-4390-447 dhukundiyo na 066-258-221 nido kumukwe police station 066-686-188 nido kujivundo 066-259-432 Yaro ni ngoyo tunamote kiramu
0: Yaro
1: kone kare manda hakar
0: Yaro
1: Thank you vede
0: Tumpandore siris kondo ike sosua
1: Namo karo ke
0: Ase aye wakwete umono nzira Imongos na wakalipora po wakara nostumbu kira sumono nzira Mwavuru kutufuda koko matui nzira tetu singapa mnatufura kuruga nisa Nzira tetu imotupu nukuninganya Siostua karasu wale kwa ara ima kagera

0: dona winda kenge ya makurando mayubi soho diyo tunakuyenda nao. Halo, kumayubi soho.
1: Halo.
0: Mayubi soho.
1: Ewa. Apa ya makera na. Halo.
0: Mtuare kuso, mtuare kuso.
1: Apa ya makera na karamuskanduko. Papa kiru gana nakana mkatange Ikare iru gana yuku ninga sware nongombe kambo Namba zange zezi 25 8 60 67 67. Kana kuru guramu namba
2: 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 makura akali tigembo ngororo andi gali takamete ise kapiti wale kuli saikombo ikarere nye moma wiza ikandu kira pa kopunya ndi ikarere nye kosta ure sito kunda motoro peso wei hayo mkuro yogarawe ndi ikor haro ngaute nakula kagwanange kwa nambo zaka kwa maku 081 0 8 1 0 4 Ugara wa soku nga mudoro peso, ugara wa soku za kurhara sandu. Ndi se kapis koko kwa ikaya ngaute. Ndi se kapis koko gaga mawiza kwa kandikila papobuyo. Wanangere kwa nomo rezaka kwa mako. 081-320-8104. Ni wampandu.
0: Hey, wam.

0: gombas korak sing lagi lo lain. Oh, ni nak tuan agak sedikit asing. Kira bukan itu lo iste dengan aku dulu. Kita kena kau ke. Ansa agak aku buka distance kan nunu gombas korak. Nggak aku ibu, nggak aku ibu nanggu. Nanti ni aku tu makan na. Antuk mana kau? Guane kira mana guane kira nehu tidur kerang dosa. Bagi mana nuna guane aku kayu. Yang dambara kau. Kamu mana matua kujoku, na wameta arap watu kwa atwak ije mwarambas kora. Waku kujika mbas kora kwa pel mreneke na hene. Waku kujika kumatua mbas kora kwa mstawara za kare. Hageta watu kwa mstawara, dagoro upa mga lete rena kwa mbingani ya mstawara tutena ngoto.
1: Mbas kora nazo kwa kara sili kureta maudigundi urema une nensei nasa za mbwanda mtu.
0: Ya wu kureta maudigundi, weza nyonore manoyo ni mbas kora, niko gomso stamba ye. Ini ukara musuh antuk kuah. Mana pernah membaskora dan tu bisa tambah.
1: Baskora membaskora.
0: Membaskora. Baskora dan tu bisa tambah nanti.
1: Okay.
0: Nanti tu ramu yang ingin orang bermuat di taman monopon baskora naon di ubod moto. Nau fox hingga pada modal baru kita kalau suruh waru itu kita cara pohon itu kita kita pohon white line pun apa pun, kita tak mohon betul apa nak dijarah cinta line, nak mohon nak line. Oh itu aku betul apa nari.
1: Aku mak kau ingkar.
0: Venduka.
1: Tumpandro nene wa venduka.
0: Yaro.
1: Alright. Yaro. Imbono genda neri kwa mo rio mostaura. Tanko tugwa ni machingi songe sifamprake niku kuharaka rako radio zonge.
2: Tagwa ni ndanezo mbili yako ininke eina kwa makoko chopis o weekend vibe. Weekend vibe. Weekend vibe. Weekend vibe. Weekend vibe. Weekend vibe. Vibe. Vibe. Vibe. Vibe. Vibe. Kuki back pro 10 kg ko $138.99. Usura watops ko 10 kg $109.99. Rosso zo golden peel 10 kg ko $139.99. Suka zongea za chopis 10 kg ko $186.99. Nse wazo kuisa nino 2 kg ko $49.99. Magadi go momberera nola 2 liter ko $76.99. Makaroni go pola na 5 kg ko $123.99. Tomato sozo all go 700 milliliter tani mayonnaise go CNB 750 gram combo $78.99. Masini go clover full cream 1 liter ko $21.99. Suka zongea marathon 2 kg ko $35.99. Sindorowa so lucky star so tomato 155 gram ko $15.99. Sindorowa so lucky star so ndungu 155 gram ko $15.99. Coca-Cola 1.25 liter ko $16.99. Na imo yinzi inakarapondando zombili ya Stora, wali divara kupita kwa takeaway, kwa kudosira nomboroto, onondia doktere kapopo, tani kwa stora situ sokurandesa ikwa marovu. Kapungu semu mnene, kwa chopis.
1: What FM?
3: Inaya bubuka.
1: Number 5.
3: Magwaya.
1: Meditano, mowoza weekend. Aye, pwa piti mazua.
3: Aye.
1: Ehe.
3: Odigu samani.
1: Maudigu pontunda zevu.
3: Omodi tupu.
1: Oza tuwa pepe ni ngapi?
3: Ya.
1: Number 5 wakgoza tuwa kgoza kutarura epopero lewa singi nombaskora nuno moto kumwe no matua. Ei, natukaruga na kumo kareta po epopero.
3: Ya. Aye. Mukaita ripopero koko kukukunga. Koko kukupunga mora udo nane atu wa shingi bashkora kwato vikoko kwato vinche keneo na upo katura po mtu makura mtu utauka kwato nkawaru wanako nkawantu samulio koko kukupunga aye iramene wale nikapandure karunga tupu wale Ii namu ya nchoro kirewe ni nchebio.
1: Asinyo nelike. Ningen tulirakure usimbu usimbu.
3: mu 1998.
1: Ehe.
3: Tu tunde muriti fonde ni tuende kombata.
1: Ehe.
3: Challenge yo.
1: Zoza kapatako.
3: Yo shiri
1: eh
3: muntu kwa ilia ta katika pana kayuyu wakana ya kumeha orenge shine uimane ngori upe kushikoverero ya yomba shikora kuna kuduka kuna kushupura shikoverero
1: ehe
3: aye Mungu inda wapo shiponga unene
1: iya
3: karunga tupushi aye karunga mnene aye vinyaya kutaka mitawu nene nene vinyanya keneshu wale unawore mshitawura makura ali hautoli pitepo aye ovengori unapiti ngori
1: mhm
3: aye zene vene nkoko kukukunga unene shamuli okone vigoko wana kwa mbangana mpindiva niki vaporosi vaporosi kuna kututantrashi keneshu unakara naka mbashikura koye okua mene kanganako ndi kubiru wana shana shana kwa kaligoko uku mange nawa na mpindu unawele mteya ndi unakawa unike niche na mpindu kuliwe unakawela haasha ngene shikarunga kapia na kuhita urema tuku wana mara kufa kwato oshoncho tukambadara tuku wale wa shinge wa mbashikora nevile vitukutuku nevile na kuduku matiku na mwilino aya mendindo tupunawete kushi aya tukambadara ni uuranga vinike ya kuturanga nike kumutwe
1: iyo makambeke kwa number 5
3: number 5 ingo ni inapiti tango
1: tu mpandero nene skondo vika sumuaberi
3: mpandu
1: iyaro imotu nakenda nerikwamo olio mostaura tango tudukire po machinki songeswa karako radio zoge.
4: Okay, my turn. Hold on. Just let me finish my story. As I was saying, my man, you've been finishing your story for 10 minutes now. Even my chassis is getting warm. Just give more eyes. Anyways, long story short.
5: Oh, hi. When you're talking, it's a short story, lorry long.
4: Short stories turn long. Go best together with Tassenberg. Not for persons under the age of 18. Enjoy responsibly.
1: Nomnute entano dinaupuko ustone vili zao ntazimwe ilikuwa mo lio mostaura ilio tunagenda na lungesi ayo nomnute nado kwa kulikoka dina kulikoka nseno tarasidongandi tupu dinaupuko tulika unuke.